0: Ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai guys, gua Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tan. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Tahukah kamu, ada seorang tokoh yang melawan penjajahan bukan dengan senjata, tetapi melalui pendidikan. Ia adalah Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan pendidikan Indonesia. Pada tahun 1913, ia menulis artikel berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan tersebut berisi tentang kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Setelah kembali ke Indonesia, ia memilih memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada tahun 1922, ia mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat pribumi. Ki Hadjar Dewantara juga dikenal melalui filosofi pendidikan Ingarso Sungkulodo Ing Madyo Mangunkarso Tukwuri Handayani. Seorang pendidik harus menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan. Atas perjuangannya, Ki Hadjar Dewantara kini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari kelahirannya 2 Mei, kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat rakyat Surabaya dalam melawan kembali tentara Nika Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

tepat pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tepat pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kok cuma segini?
1: Kami adanya cuma segitu.
0: Suami kamu sudah nggak ada. Bagaimana kalau kamu membayar dengan cara yang lain?
2: Bos, kurang ajar! Hei, kamu, macam apa sembuh?

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana

Halim FM, Bana Radio, Sobat Bana. Kasus korupsi imigrasi, KPK sudah menyita aset senilai 150 miliar rupiah. Sobat Bana, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita aset senilai 150 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA yang salah satunya ini menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Sobat Bana, menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, update dari penyelidikan terkait imigrasi ini, tim sudah melakukan penyitaan beberapa aset dan kurang lebih yang sudah tercatat jika dinilai rupiahkan sekitar 150 miliar rupiah berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak, kendaraan dan tanah, juga bangunan. Sobat Bana, terhadap aset-aset yang disita itu, KPK terus melakukan pendalaman termasuk juga potensi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Sobat Bana, Taufik juga menyebutkan pihaknya akan memeriksa sejumlah warga negara asing untuk mendalami dugaan praktek pemerasan. Sebelumnya KPK ini sudah menetapkan 8 orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian. Kamis 4 Juni 2026. Penetapan tersangka itu merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang dilakukan pada Rabu 3 Juni 2026. Sobat Bana, menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas Silmi Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo, selamat pagi Sobat Banar. Ketemu lagi nih bareng Lila yang udah siap banget dari Tonojo 119 Ngawi untuk menemani kamu. Silakan nih bisa menikmati ngopi spesialnya selama 8 jam. Selama 2 jam gitu, dari jam 8 pagi gitu maksudnya ya, sampai jam 10 nanti. Nah, waktunya banyak banget. Yang pingin menikmati menu-menu yang tersaji pagi hari ini, silakan banget gitu. Ada informasi-informasi hangat dan juga perjalanan sejarah hari ini kita bakal lakukan lagi. Terus informasi dari Sobat Bana yang mau menginformasikan apapun yang terjadi sekitarnya. Juga topik yang kita hadirkan hari ini, sok atuh ya, kasih tanggapan atau komennya udah dibuka juga mulai dari sekarang. Nah Sobat Bana, untuk topik hari ini Lila pengen tahu nih Sobat Bana, kalau kamu membayangkan Indonesia ya 20 tahunan ke depan gitu, 2045 gitu Sobat Bana, kira-kira kamu mau Indonesia itu jadi apa sih gitu? Boleh dong kasih tanggapan atau komennya di sini, kita tungguin ya. Di Ngopi Spesial, waktunya sekali lagi banyak banget, sampai di jam 10 pagi, silakan deh bisa share tanggapan atau opininya di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio officialnya Bana ya, di aplikasi Express Radio. Oke, silakan menikmati ngopi spesialnya di sini di 104,5 FM, bisa juga streaming di www.bahanafmngawi.com dan di radio officialnya Bana di aplikasi Express Radio.
3: Kamu serius?
4: Iya, aku serius.
3: Tapi kan

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pada tahun 1817, seorang pemimpin dari Maluku bangkit melawan Belanda. Ia adalah Thomas Matulesi yang lebih dikenal sebagai Kapitan Fatimura. Kebijakan Belanda yang merugikan rakyat Maluku memicu perlawanan. Fatimura kemudian tampil sebagai pemimpin dan mengajak rakyat bersatu menghadapi penjajahan. Pada 16 Mei 1817, Fatimura bersama pasukannya menyerang benteng Drustede di Saparwa. Mereka berhasil merebut benteng tersebut dan memberikan pukulan besar kepada Belanda. Belanda kemudian mengirim pasukan untuk menghentikan perlawanan. Setelah melalui pertempuran panjang, Fatimura akhirnya ditangkap. Namun, ia tetap teguh pada perjuangannya. Pada 16 Desember 1817, Fatimura dihukum mati di Ambon. Namun perjuangannya tidak pernah benar-benar berakhir. Namanya tetap dikenang sebagai simbol keberanian rakyat Maluku dalam melawan penjajahan.
1: Seratus sobat koma 5 FM Bahana Radio, sobat Bahana Matrai. Ini sering banget juga sih kita gunakannya untuk perjanjian kontrak, mungkin ya kontrakan rumah, ruko, kontrak kerja juga, terus perjanjian MOU dan sebagainya. Pokoknya banyak banget nih sobat Bahana Matrai ini digunakan, tapi hati-hati ya, materainya asli apa enggak nih, karena ada nih sobat Bahana materai palsu gitu ya, kasus materai palsu yang bahkan merugikan negara sampai 1 triliun rupiah ya. Jadi ada sindikat pembuat materai palsu gitu loh sobat Bahana, sindikat pembuat dan pengedar materai palsu lintas provinsi ya, yang berhasil dibongkar dan diringkus kepolisian selama operasi pada 24 Juni hingga 2 Juni 2026, dan potensi kerugian keuangan negara ini sampai 1 triliun rupiah berhasil diselamatkan dari penindakan itu. Sobat Bahana, modusnya memproduksi materai baru dengan nilai 10.000 rupiah, menggunakan materai bekas dengan menghapus tanda tangan dan cap, kemudian memasarkan materai palsu itu dengan materai palsu dan bekas itu secara daring gitu sobat Bahana. Nah, lintas provinsi ini meliputi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Jadi hati-hati nih ya sobat Bahana, untuk ancaman hukuman ini pidana maksimal 7 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Sobat Bahana, total ada 16 orang nih yang ditetapkan sebagai tersangka. Ada produsen, distributor, kurir, kemudian pendaur ulang dan juga penjual ya. Ini dari data Polda Metro Jaya dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan per 19 Agustus 2026. Nah, barang bukti yang berhasil diamankan ada 3.438.541 keping materai bernilai

Rp10.000, kemudian 3 gulungan kertas yang dapat mencetak hingga 33,3 juta keping materai, 1 set mesin cetak, dan juga akun di e-commerce. Dari penyitaan barang bukti, potensi kerugian negara yang diselamatkan ini senilai 1 triliun rupiah. Nah, masyarakat punya peran juga nih untuk mencegah peredaran materai palsu gitu. Hanya membeli materai melalui agen yang resmi ya. Kemudian jangan percaya tawaran materai murah di bawah harga. Dan sobat Bener bisa lapor juga ke 110 kalau menemukan materai palsu gitu. Sobat Bener, penindakan ini memang dilakukan untuk melindungi penerimaan negara serta memutus rantai kejahatan pemalsuan dari hulu ke hilir. Baik, sobat Bener, jadi hati-hati deh kalau dapat tawaran materai di bawah standar, di bawah harga gitu maksudnya. Nah, bisa jadi itu materai palsu ya. Baik, sobat Bener, kita ada di menit yang ke-17 sekarang dari jam 8 pagi. Selamat pagi yang baru saja gabung nih barengan Nila untuk menikmati kopi spesial pagi hari ini di edisi Jumat, Sobat Bener, di 21 Agustus. Nah, Sobat Bener, pernah gak sih kamu membayangkan Indonesia 20 tahun lagi gitu? Kamu kira-kira pingin Indonesia itu seperti apa? Sobat Bener, menurut kamu apa yang perlu diperbaiki agar Indonesia ini semakin maju? Terus kalau kamu bisa memberikan satu pesan untuk generasi Indonesia di masa depan nih, apa yang pingin kamu katakan gitu? Apa satu hal yang bisa kamu lakukan mulai dari sekarang juga untuk membantu mewujudkan Indonesia yang kamu inginkan di 2045 nanti? Kan slogannya Indonesia Emas 2045 ya. Apa nih bayangan kamu gitu, Indonesia mau jadi apa di 2045? Silakan nih kasih tanggapan atau komennya di sini, Sobat Bener ya. Opini kamu bisa di share di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahana melalui aplikasi Xspace Radio. Oke, baik Sobat Bener, Sobat Bener juga bisa banget nih ya berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan gitu, atau ada hal-hal lain yang terjadi sekitarnya. Kalau dirasa emang infonya penting juga di-share buat yang lain, silakan ya, jangan ragu-ragu kirim informasinya ke sini ke 0856345454545, bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih bagus ya untuk kita up juga nanti untuk Sobat Bener yang lain gitu. Oke, Sobat Bener, Lila juga udah siapin beberapa catatan sejarah momen penting yang menjadi satu catatan penting di tanggal 21 Agustus. Kalau di Indonesia diantaranya ada perjanjian Sunda-Portugal sampai gugatan Pilpres yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi nih, Sobat Bener. Nah, kita mulai perjalanan bersejarah kita, perjalanan sejarah kita dengan ini, perjanjian Sunda-Portugal nih Sobat Bener ya, yang berlangsung di 21 Agustus 1522. Sobat Bener, pada 21 Agustus 1522, Kerajaan Portugal dan Kerajaan Pasundan ini mengadakan perjanjian persahabatan. Nah, salah satu poin dalam kesepakatan perjanjian persahabatan itu, Sobat Bener, memungkinkan Portugis untuk membangun benteng di daerah Sunda Kelapa. Perjanjian itu kemudian diabadikan dalam sebuah prasasti yang berbentuk tugu batu yang dikenal sebagai Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal ya. Dan prasasti itu sempat hilang Sobat Bener sebelum akhirnya ditemukan kembali di tahun 1981.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gelap madu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: SBS News.
1: Sobat Buana, kesetaraan guru PAUD ini dibahas dalam Undang-Undang Sisdiknas. Sobat Buana, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsu Rizal ini mengatakan aspirasi mengenai kesetaraan guru

0: Guru pendidikan anak usia dini atau PAUD formal dan nonformal akan menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas. Sobat Bana, peringatan ini disampaikan Cucun setelah menerima audiensi pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau PP Himpaudi. Sobat Bana, seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, Cucun mengatakan DPR ini berkomitmen memperjuangkan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh pendidik PAUD. Pembahasan revisi Undang-Undang Sisdiknas ini dinilai menjadi momentum untuk membenahi payung hukum pendidikan nasional, termasuk juga mengurangi kesenjangan antara pendidik PAUD formal dan non-formal. Sobat Bana, Cucun mengatakan keberadaan PAUD di Indonesia cukup banyak dan memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan kepada anak sejak usia dini. Sobat Bana, menurutnya pendidik PAUD ini memiliki peran penting dalam tahap awal perkembangan anak. Karena itulah keberadaan mereka ini perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang lebih melalui regulasi. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 19 Agustus lalu, Sobat Bana, Himpaudi ini mendorong agar keberadaan pendidik PAUD non-formal diakomodasi secara menyeluruh dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik, Sobat Bana, kita masih punya banyak waktu di Ngopi Spesial. Dan sesi yang pertama aja masih tersisa waktu 27 menit loh ya. Oke, kita tunggu juga. Mau ingetin dulu, Sobat Bana, kita tunggu opini dari kamu untuk topik yang kita angkat hari ini. Sobat Bana, Indonesia di 2045. Bayangan kamu nih, Indonesia maunya jadi seperti apa sih gitu. Kita tunggu ya, silakan bisa di-share di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visionnya Bana. Kalau mau ngobrol langsung, online langsung, nanti di sesi yang kedua. Sementara sesi pertama kita kumpulin dulu deh yang mau ikut, nanti kita angkat semuanya. Emang kuat ngangkatnya. Kita bahas khusus topiknya gitu ya di sesi yang kedua. Di sesi yang pertama, Lila masih bakal ngajakin kamu lagi untuk menyusuri jejak sejarah yang terjadi di hari ini, di tanggal ini ya, di tanggal 21 Agustus. Nah, Sobat Bana, 21 Agustus hari ini diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. 21 Agustus ya, yang diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Ini berkaitan dengan keberhasilan Angkatan Laut Indonesia merebut kekuasaan di laut dari tentara Jepang setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, Sobat Bana, ini di momen 21 momen yang terjadi di 21 Agustus 1945. Momentum ini menjadi salah satu bagian penting loh ya dalam sejarah perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia, terutama wilayah perairan gitu, Sobat Bana. 17 Agustus sebelumnya kan Soekarno-Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, Sobat Bana, yang dikuasai di laut oleh Jepang ini akhirnya berhasil direbut oleh Angkatan Laut Indonesia gitu ya. Baik, Sobat Bana, jejak sejarah yang menjadi satu momen penting dan dijadikan sebagai hari peringatan Hari Maritim Nasional di tanggal 21 Agustus.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: kok, Pak? Sing tentang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok.
5: Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
5: Ya, terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Ini wis tak delok jios tenan, Bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bana Radio Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, 21 Agustus ini jadi momen yang memang penting banget di Indonesia. Banyak catatan sejarah gitu ya. Ada perjanjian Sunda-Portugis. Hari ini juga diperingati Hari Maritim Nasional. Dan satu lagi nih Sobat Bana, 21 Agustus 1945 Pasukan Polisi Republik Indonesia ini juga didirikan. Ya, Sobat Bana, 21 Agustus 1945 ya, Inspektur Kelas 1 atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia. Langkah itu dilakukan tidak lama setelah Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya di 17 Agustus 1945. Pasukan Polisi Republik Indonesia ini kemudian menjalankan banyak tugas termasuk juga melakukan pembersihan dan pelucutan senjata tentara Jepang, Sobat Bana. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya nih, Sobat Bana, melalui penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11 mulai 1 Juli 1946, jawatan kepolisian negara ini bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri gitu ya. Nah, makanya tanggal 1 Juli ini kemudian diperingati sebagai Hari Bayangkara gitu. Oke, okay. Baik Sobat Bana, pernah gak sih ngebayangin kira-kira 20 tahun lagi Indonesia itu bakal seperti apa? Pengennya bakal seperti apa kalau menurut kamu? Boleh dong ya kasih pendapatnya. Kita masih tungguin pokoknya di 085634545445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Baik, Sobat Bahana, silakan berbagi informasi juga apapun yang terjadi di sekitar kamu ya. Silakan di 085634545445 di medsosnya Bahana juga bisa banget. Di chatroom yang ada di aplikasi X-Space Radio, radio officialnya Bahana juga bisa banget. Ngomong-ngomong Sobat Bahana, ini kan kemarin sudah ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Ngawi ya, melarang anak-anak di bawah usia 17 tahun ini mengendarai sepeda motor, terutama kalau berangkat ke sekolah terutama gitu. Tapi ya sebenarnya dengan setiap aktivitas, memang di lapangan sendiri ini banyak pro dan kontranya, terutama dari para wali murid Sobat Bahana. Tapi tahu gak sih Sobat Bahana, ternyata jumlah laka lantas tertinggi di Ngawi ini menempati urutan kedua loh di Jawa Timur Sobat Bahana, setelah Sidoarjo gitu. Nah kalau bulan kemarin ya kan masih di peringkat ketiga, ini naik nih Sobat Bahana ya di peringkat kedua gitu Sobat Bahana. Jadi dan salah satu angka kecelakaan di Ngawi itu banyak didominasi oleh para pelajar gitu ya, atau

anak-anak yang masih di bawah umur gitu. Sebab mana ya mungkin ini ada banyak faktor gitu sebenarnya penyebab kecelakaan ya, karena jalan sempit, faktor human error.

masih aja nerobos gitu ya. Terus kendaraan yang tidak berplat, knalpot brong, merokok saat berkendara, menggunakan HP saat berkendara juga, ini masih sering gitu kita jumpai sehari-hari ketika kita di jalan gitu ya. Kadang-kadang kita yang udah berhati-hati aja nih Sobat Bana, ini udah hati-hati banget ya, tapi bisa saja celaka itu datang ketika orang lain ini seenaknya saja dalam berkendara gitu Sobat Bana. Oke, baik, kita masih ini jalan terus yang pasti di Ngopi Spesial, dan silakan kita tunggu juga tanggapan atau komennya untuk topik kita hari ini, nanti kita bakal angkat di sesi yang kedua. Menurut kamu atau bayangan kamu di tahun 2045 Indonesia bakal seperti apa sih? Nah, silakan bisa share opini di sini.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Tahukah kamu, pada abad ke-17, seorang raja dari Mataram berani menentang kekuatan VOC di Pulau Jawa. Ia adalah Sultan Agung. Sultan Agung Hanyakrakusuma naik tahta pada tahun 1613. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang pesat dan memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah Jawa. Keberadaan VOC di Batavia semakin menjadi ancaman. Sultan Agung pun berusaha mengusir VOC dari Pulau Jawa dan mempertahankan kepentingan Mataram. Sultan Agung kemudian mengirim pasukan ke Batavia. Serangan pertama terjadi pada tahun 1628, disusul serangan kedua pada 1629. Meskipun berjuang keras, pasukan Mataram akhirnya gagal merebut Batavia. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Meskipun Batavia tidak berhasil ditaklukkan, keberaniannya menentang VOC menjadi bagian terpenting dari sejarah perjuangan Mataram. Sultan Agung dikenang sebagai salah satu raja besar dalam sejarah Jawa.
1: Sobat Bana, 21 Agustus 2014 ini juga menjadi satu catatan penting dalam sejarah Indonesia karena MK menolak gugatan Pilpres Prabowo-Hatta ya. Sobat Bana, Pilpres 2024 pasangan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa ini mengajukan gugatan terhadap hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi atau MK. 21 Agustus 2014 MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Putusan itu menguatkan hasil Pilpres 2014 yang memenangkan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Nah, putusan itu sekaligus juga mengakhiri proses sengketa hasil Pilpres 2014 di jalur konstitusional. Oke, Sobat Bana, ini menjadi catatan terakhir yang bisa dihadirkan pagi hari ini di Ngopi Spesial. Dan jangan kemana-mana, di sesi yang kedua kita bakal ngomongin khusus untuk topik hari ini. Jadi silakan yang belum berbagi tanggapan atau komennya, ditungguin di sini di Ngopi Spesial.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak. Saya bukan pembantu.
2: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Sobat Bana, Rektor Unsut tertangkap OTT KPK. Sobat Bana, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, dan salah satu yang diamankan adalah

Rektor Universitas Sudirman atau Unsud Ahmad Sodik. Sobat Bana, juru bicara KPK Budi Prasetyo pada hari ini Jumat 21 Agustus seperti dikutip dari Detik News membenarkan KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Purwakarta, Jawa Tengah, dan salah satu pihak yang diamankan adalah Rektor Unsud Ahmad Sodik. Sobat Bana, Budi menjelaskan OTT ini terkait dengan dugaan adanya penerimaan oleh pihak Rektor Unsud dari proses penerimaan mahasiswa baru. KPK pun turut menyita uang ratusan juta rupiah dari OTT kali ini. Sobat Bana, dia juga menyampaikan dari OTT ini total ada 14 orang yang awalnya diamankan oleh KPK, 12 orang di Purwokerto dan 2 orang lainnya di Jakarta. Namun akhirnya setelah 12 orang ini menjalani pemeriksaan di Polrestabes Banyumas, hanya 7 yang kemudian dibawa ke Jakarta, sehingga total yang tengah menjalani pemeriksaan berjumlah 9 orang. Para pihak diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring OTT. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi. Kita masih bakal terus nih menemani kamu menikmati ngopi spesial. Yang barusan gabung, welcome ya. Yang udah dari tadi sih, makasih banget. Kita pagi hari ini mau ngomongin boleh berandai-andai gitu ya, bayangan kita Indonesia di tahun 2045 nanti gitu Sobat Bana. Ya, karena di tahun 2045 Indonesia kan genap berusia 100 tahun gitu kan. Nah, pemerintah menyebutnya sebagai visi Indonesia Emas 2045. Negara yang maju, adil, makmur, dan berdaya saing global gitu. Tapi pertanyaannya nih Sobat Bana, menurut kamu Indonesia 2045 nanti bakal seperti apa sih? Ada beberapa target ya untuk target besar gitu untuk menuju untuk bisa diwujudkan di tahun 2045. Penduduk Indonesia ini diproyeksikan mencapai sekitar 319 juta jiwa dan sekitar 60% diantaranya Sobat Bana ini berada pada usia produktif atau yang lebih dikenal dengan bonus demografi gitu loh ya. Itu sekedar gambaran awal aja sih. Nah, kira-kira kalau menurut kamu seperti apa sih, bakal seperti apa Indonesia nanti di tahun 2045 karena pemerintah punya visi Indonesia Emas 2045. Kita tunggu komennya di sini. Silakan bisa di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom ya yang ada di radio officialnya Bana melalui aplikasi

0: jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancain sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke. Udah 13 menit ternyata dari jam 9 pagi, enggak kerasa nih sobat Bana ya. Di ngopi spesial pagi hari ini, Indonesia 2045 dalam bayangan kamu bakal seperti apa nih sobat Bana? Ya, ada beberapa target besar gitu ya untuk menuju 2045. Sekali lagi, penduduk Indonesia ini diproyeksikan mencapai 319 juta jiwa. Sekitar 16% di 69% di antaranya ini berada pada usia produktif atau yang lebih dikenal dengan bonus demografi. Indonesia ini juga ditargetkan lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia gitu. Artinya, sobat Bana, tahun 2045 itu menjadi masa keemasan gitu ya. Asal kualitas pendidikan, lapangan kerja, teknologi, kemudian pemerataan pembangunan itu benar-benar bisa benar-benar dipersiapkan, bisa apa namanya dirasain gitu loh ya. Kalau boleh berimajinasi nih sobat Bana, lebih memilih Indonesia 2045 yang seperti apa sih? Ini mungkin bisa jadi gambaran aja gitu. Kotanya makin canggih dengan transportasi pintar, atau pendidikannya gratis dan berkualitas, kesehatannya juga gratis, mudah diakses dan berkualitas, desanya maju, anak muda tuh gak perlu merantau, atau mungkin bayangannya justru lingkungan yang lebih hijau dan bebas banjir. Ini mungkin gambaran-gambaran kita Indonesia 2045 dan masih banyak gambar-gambar yang lain ya. Boleh nih ceritain di sini, pokoknya kita tungguin di 085634545445, bisa lewat medsosnya Bana di chatroom yang tersedia di aplikasi Express Radio ya, untuk menikmati radio visualnya Bana juga bisa banget. Kita bacain dulu yang udah masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dulu nih dari Tama. Oke, Tama. Tama. Oh ya, Tamanya di mana nih? Di Ngabis aja kali ya. Tama, saya pengin tuh 2045 pelayanan rumah sakit itu lebih cepat gitu. Semua orang jadi mudah berubah. Gak peduli dia pasien BPJS kah atau punya fasilitas yang lain. Yang penting semuanya punya merasakan keadilan gitu loh, untuk bisa berobat dan menuju sehat gitu. Jangan sampai kasus yang kemarin ini terulang lagi ya. Ketika seorang pasien mengeluh susah mendapatkan kamar gitu, malah dibully sama tenaga kesehatan dan para dokter. Jangan sampai deh kayak gitu terulang lagi. Pokoknya 2045 bayangan aku tuh kita bisa mendapatkan akses kesehatan tuh secara gratis dan mudah. Begitu kalau Tama ya. Yang lain mungkin boleh lagi kirim opininya di sini, kita tungguin. Boleh WA, boleh nelpon langsung, atau di chatroom, di message-nya juga bisa ya. Di chatroom-nya Bana juga bisa banget nih.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kertawiraji dan ibunya Siem berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunaryo, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936, menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini, dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Shangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Ulip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer II Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang bekerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Pemerintah punya target mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Ini Indonesia saat nanti 2045 ini bakal genap berusia 100 tahun gitu loh ya. Nah, Sobat Bahana, Indonesia di 2045, bayangan kamu bakal seperti apa sih? Mungkin kotanya makin canggih dengan transportasi pintar, atau pendidikannya makin berkualitas, terus masyarakat juga semakin gampang aja untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan gitu, atau punya bayangan-bayangan yang lain gitu ya. Tapi jangan bayangannya bagus-bagus, ya bayangannya jelek, karena apa yang kita bayangkan itu bisa jadi doa loh buat kita, buat ya. Kalau membayangkan Indonesia bakal maju, ya bayangan itu juga doa ya untuk Indonesia bisa lebih maju lagi gitu. Oke, kita bacain dulu aja yang udah masuk di sini. Halo, selamat pagi. Pagi dari siapa nih? Taufik. Nggak tahu ya Mbak, ini sekedar bayangan atau cuman sekedar harapan sih. Yang pasti pekerjaan, lowongan pekerjaan tuh lebih banyak deh, lapangan kerjanya lebih banyak gitu. Jadi lulusan mudanya nggak bakal bingung cari kerja gitu. Ini harapan saya sih, mudah-mudahan ini bisa jadi kenyataan nanti di tahun 2045. Katanya Taufik sih seperti itu ya. Oke, Sobat Bahana, dan ternyata kemarin sempat sih baca info juga kalau pengangguran yang paling banyak tuh ternyata lulusan SMK gitu ya. Padahal lulusan SMK dari tingkat sekolah kan udah dipersiapkan untuk bisa masuk dunia kerja gitu ya. Oke, tapi kalau mungkin datanya salah boleh deh dilurusin ya. Ini kemarin sempat baca juga sih seperti itu. Oke, yang lain kita masih tungguin nih. Kalau menurut kamu Indonesia bakal seperti apa sih di tahun 2045? Bayangan kamu itu Indonesia bakal jadi seperti apa gitu loh nanti ya. Karena di tahun 2045 diproyeksikan penduduk Indonesia itu udah mencapai 319 juta jiwa. Tuh sekitar 69% diantaranya ini berada pada usia produktif atau yang dikenal dengan bonus demografi ya. Dan Indonesia juga terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah, kemudian menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia.
0: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Express News.
1: FM Bahana Radio. Sobat Bahana, BMKG ingatkan siklon tropis Saudel mendekati Papua dan ada potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Sobat Bahana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini, Jumat 21 Agustus. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer, termasuk juga keberadaan siklon tropis Saudel di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Prakirawan BMKG Henok Vita, seperti dikutip dari Viva hari ini, menjelaskan keberadaan siklon tropis ini, Sobat Bahana, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kondisi atmosfer di sekitar wilayah Indonesia. Informasi ini disampaikan dalam acara pembaruan cuaca BMKG yang dipantau di Jakarta Jumat pagi ini. Sobat Bahana, siklon tropis Saudel saat ini terpantau memiliki tekanan udara sebesar 990 hektopaskal dan siklon ini juga memiliki kecepatan angin maksimum 55 knot dan bergerak ke arah barat laut. Keberadaan siklon tropis Saudel ini menginduksi sejumlah kondisi atmosfer di kawasan Samudra Pasifik Utara Papua. Salah satu dampaknya adalah munculnya low level jet atau aliran angin pada lapisan atmosfer bawah. Selain itu, Sobat Bahana, siklon ini juga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua. BMKG tidak hanya memantau keberadaan siklon tropis Saudel saja, Sobat Bahana, tapi juga atmosfer lain ini juga terdeteksi dan turut mempengaruhi kondisi cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia. Sobat Bahana, kombinasi fenomena atmosfer ini bisa meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan secara signifikan di berbagai wilayah di Indonesia. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Well, terima kasih yang udah gabung lagi WA-nya. Kalau mau telepon langsung juga bisa banget loh. Silakan ya, Sobat Bahana, bayangan kamu Indonesia di 2045 bakal seperti apa sih gitu. Oke, selamat pagi dulu. Dari Pak Joko nih. Pak Joko, makasih banget. Petani udah pakai teknologi, hasil panennya meningkat tapi sawahnya tetap lestari gitu. Amin ya. Amin, amin, amin. Jadi petaninya enggak apa namanya, petaninya enggak merugi terus gitu loh ya Pak ya. Katanya kan banyak nih hasil panen aja cuma cukup buat modal. Itu kadang-kadang cukup ya, kadang-kadang malah seringnya enggak cukup gitu. Harus pinjem lagi untuk modal menanam lagi gitu. Oke, terima kasih nih. Terus juga selamat pagi. Pagi dari Nata. Ya, Nata ya, makasih banget. Kalau bayangan aku, Indonesia 2045 suram katanya. Jangan dong ya, bayanginnya yang bagus-bagus. Katanya apa yang kita bayangin adalah doa, ya nggak sih? Terima kasih deh sudah gabung juga di sini. Yang lain kalau masih pengen gabung, seperti apa sih bayangan kamu Indonesia di 2045? Bisa banget ya kasih opininya di Ngopi Spesial.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang se

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: 4,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras,

0: menghargai sesama dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah Indonesia sudah merdeka, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita. Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Kemarau ini memang menjadi persoalan paling nyata yang juga dihadapi oleh masyarakat Ngawi ya. Awal Agustus, Sobat Bahana, BPBD mencatat ada 197 kakak di 6 dusun di 4 kecamatan di Ngawi nih terdampak kekeringan gitu. Dan wilayah ini meliputi Kecamatan Pitu, Kecamatan Ngawi, Beringin, dan juga Kasreman. BPBD juga sudah mulai melakukan distribusi air bersih dan menyiapkan tandon ataupun juga penampungan sementara. Nah, Sobat Bahana, di 13 Agustus, krisis air juga sudah menjangkau 9 desa di 4 kecamatan. Dengan BPBD bersama BBWS, PMI, dan TNI ini sudah menyalurkan 27 tangki air berkapasitas sekitar 5.500 liter per tangkinya gitu ya. Kemudian hingga 18 Agustus, Sobat Bahana, wilayah terdampak ini kembali bertambah menjadi 11 dusun. Dua wilayah baru yakni Dusun Pakolan, Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati, 24 kakak. Dusun Blandongan, Desa Kecamatan Ngawi, ada 15 kakak. Baik, Sobat Bahana, terima kasih tadi yang udah gabung di Ngopi Spesial, udah kasih opininya juga. Nah, ngomongin Indonesia 2045 ini bukan sekedar soal gedung tinggi atau teknologi yang canggih aja, tapi masa depan itu ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini. Jadi belajar lebih baik, bekerja dengan giat, bekerja dengan jujur gitu ya, menjaga lingkungan dan juga saling peduli. Terima kasih nih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So...
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Ramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 21 Agustus 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Pramesora Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Resahkan warga Tuban, pria misterius terekam CCTV gasak 27 celana dalam ibu muda dalam sebulan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Aksi nekat seorang pria misterius membuat resah warga Kecamatan Tuban. Usai terekam kamera CCTV mencuri pakaian dalam wanita yang sedang dijemur di pekarangan rumah. Korban berinisial D, seorang

0: Pemuda berusia 29 tahun mengungkapkan pada Senin 17 Agustus bahwa dalam kurun waktu 1 bulan sebanyak 27 potong celana dalam miliknya raib digondol pelaku. Korban baru menyadari kejanggalan tersebut setelah stok di lemari pakaiannya habis, hingga akhirnya sang suami memutuskan memasang kamera pengawas untuk mengintai aksi pencurian tersebut. Dalam rekaman CCTV, tertanggal 14 Agustus dini hari, pelaku yang mengenakan jaket hitam, celana pendek, dan penutup wajah tampak dengan mudah menyusup ke halaman rumah korban yang tidak memiliki pagar pembatas. Pelaku secara spesifik hanya mengincar pakaian dalam milik korban, sementara pakaian suami dan anaknya dibiarkan utuh.
1: Ya, awalnya bilang tuh dari kapan saya nggak tahu ya. Pokoknya saya tuh nggak ngajar, kalau jemur kan kadang 3-4, ya. Itu saya dan terus tahu-tahu stok di rumah itu habis, jadi hanya total tuh 12 sudah hilang. Saya kira ya kemana, terus saya waspada. Waspada sendiri, khusus punya saya tarik dalam. Pas itu habis ada acara 3 hari, saya nggak cuci baju 3 hari, jadi kan banyak. Itu total 10, saya jemur semua, terus saya capek, nggak saya angkat yang punya saya. Nah, akhirnya itu sudah hilang semua yang 10.
0: Meski merasa resah dan terancam oleh tindakan asusila tersebut, korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dan berharap pelaku sadar agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hati Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Satu SPPG di Magetan kembali beroperasi setelah hasil lab pastikan puluhan siswa tak keracunan MBG. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan kembali beroperasi setelah sempat disuspend menyusul puluhan siswa mengalami sakit. Petugas Satuan Tugas Program Makanan Bergizi Gratis MBG Awang Arifani Rudin mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium memastikan sakit yang dialami lebih dari puluhan siswa tersebut bukan akibat makanan yang dikonsumsi dalam program MBG. Awang mengatakan SPPG tersebut telah kembali menjalankan distribusi MBG setelah menjalani proses evaluasi dan pengajuan pembukaan kembali selama sekitar 3 minggu. Dengan kembalinya beroperasinya satu SPPG tersebut, jumlah SPPG yang masih berstatus disuspend di Magetan kini tersisa 5 unit.
4: Proses pengajuan setiap minggu kemarin pengajuan pembukaan terkait kayaknya sudah running kembali hari ini. Jadi yang disuspend tinggal 5.
3: Sementara 5 SPPG yang masih disuspend menurut Awang karena masih menjalani perbaikan sejumlah persyaratan. Perbaikan terutama berkaitan dengan infrastruktur, instalasi pengolahan air limbah, dan tata ruang bangunan.
4: Mulai libur kemarin banyak SPPG itu harus penyesuaian, jadi layout, alur barang masuk, keluar, itu kan nggak boleh bertumbuh atau barang bolak-balik. Harus satu jalur itu untuk mendukung higienis dan sanitasi.
3: Di sisi lain, satu SPPG di Magetan menghentikan sementara distribusi MBG pada Rabu kemarin, di mana SPPG Magetan SPPG Kartoharjo Cecar tidak melakukan distribusi karena belum menerima dana bantuan pemerintah yang menjadi sumber pendanaan operasional. Awang membenarkan kondisi tersebut, menurut dia dana operasional SPPG tersebut belum masuk ke virtual account yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Pihak SPPG Magetan Kartoharjo Cecar sebelumnya juga menyampaikan pemberitahuan mengenai penghentian distribusi tersebut. Pelaksanaan distribusi program makan bergizi gratis pada hari Rabu tanggal 19 Agustus kemarin tidak didistribusikan karena SPPG Magetan Kartoharjo Cecar belum menerima dana bantuan pemerintah yang menjadi sumber pendanaan operasional. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syafa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kemarau makin panjang, krisis air bersih di Ngawi menjalar ke 11 dusun. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau mulai benar-benar dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi. Persediaan air bersih menipis sementara kebutuhan sehari-hari terus berjalan. Kondisi ini membuat 11 dusun dengan 563 kepala keluarga atau KK kini harus bergantung pada pasokan air dari pemerintah dan sejumlah lembaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ngawi mencatat jumlah wilayah terdampak tersebut bertambah dari sebelumnya.

0: penerima bantuan berada di Dusun Pakolan, Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati, dan Dusun Blendongan, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi. Kepala Pelaksana BPBD Ngawi, Prila Yuda Putra, menyebut distribusi air dilakukan secara rutin agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama sumber air mengalami penurunan.
1: Memang beberapa hari yang lalu masih ada beberapa RT di 9 dusun, saat ini ditambah 2, yaitu di Dusun Pakolan Karangjati, Desa Rejuno, dan Dusun Blendongan di Ngawi Purba.
2: Dilakukan oleh BPBD, Pak, dalam intervensi kebutuhan air bersih warga?
1: Iya, sejauh ini kita sudah mengirim air bersih kurang lebih sudah 50 tangki sejak tanggal 2 Agustus kemarin. Dan kita berkolaborasi dengan PMI, BWS, dan juga kemarin ada Asama. Didistribusikan di titik-titik yang kekeringan tersebut.
2: Untuk distribusi tandon sendiri sejauh ini sudah sama ya, Pak?
1: Ya, terima kasih. Terkait dengan tandon yang kita distribusikan sudah ada sekitar 10 tandon. Kapasitas 1.200 liter.
2: Termasuk yang dari Perkim itu juga, Pak?
1: Iya.
0: Setiap hari sekitar 4 tangki berisi 5.000 liter air dikirim ke lokasi yang mengalami krisis, terhitung sejak 2 Agustus. Jumlah bantuan yang telah disalurkan mencapai lebih dari 50 tangki air bersih. Distribusi dilakukan BPBD bersama PMI, BPWS, Kagama, serta sejumlah pihak terkait. Namun penanganan tidak berhenti pada pengiriman air. Pemerintah juga mulai memperkuat sumber air permanen untuk menghadapi ancaman kekeringan. TNI memberikan bantuan pembangunan 56 sumur bor, sementara BNPB menyiapkan 5 titik sumur di kawasan yang dinilai rawan kekeringan. Dengan langkah tersebut, penanganan krisis air diharapkan tidak sekedar menjadi solusi sementara. Keberadaan sumur bor dan sumber air baru ditargetkan mampu menjadi cadangan jangka panjang sehingga warga tidak terus bergantung pada bantuan tangki setiap kali musim kemarau mendatang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Pemkab Lamongan resmikan pernikahan 41 pasutri lewat isbat nikah terpadu 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rakil.
4: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyerahkan dokumen kependudukan resmi kepada 41 pasangan suami istri dalam puncak acara isbat nikah terpadu 2026 di Pendopo Loka Tantra pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Program kolaborasi bersama TPPKK, Pengadilan Agama, dan Disduk Capil ini membantu pasangan yang sebelumnya belum tercatat secara legal oleh negara. Melalui program gratis ini, para peserta langsung menerima buku nikah, KTP baru, KK, serta akta kelahiran anak. Selain dokumen sipil, TPPKK juga memfasilitasi tata rias, busana pengantin, hingga seserahan bagi para pengantin. Peserta terbanyak berasal dari Kecamatan Brondong sebanyak 11 pasangan dan Kedung Pring sebanyak 7 pasangan. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi pun menegaskan pentingnya legalitas hukum ini untuk menjamin kepastian status sipil anak-anak serta mempermudah akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Momen ini juga diwarnai cerita menarik dari latar belakang peserta, di mana pasangan tertua dicatatkan atas nama Atrap berusia 74 tahun dan Lina 66 tahun dari Pikung. Sedangkan pasangan termuda yaitu Arvan 19 tahun dan Angeli 18 tahun dari Kemang Bahu. Kegiatan ini menjadi komitmen Pemkab Lamongan dalam memperkuat ketahanan keluarga dan memberikan pelayanan publik yang inklusif. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio.
3: Rakil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadekake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Tahukah kamu, ada seorang tokoh yang melawan penjajahan bukan dengan senjata, tetapi melalui pendidikan. Ia adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan pendidikan Indonesia. Pada tahun 1913, ia menulis artikel berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan tersebut berisi tentang kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Setelah kembali ke Indonesia, ia memilih memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada tahun 1922, ia mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat pribumi. Ki Hajar Dewantara juga dikenal melalui filosofi pendidikan Ingarso Sungkulodo Ing Madyo Mangunkarso Tukwuri Handayani. Seorang pendidik harus menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan. Atas perjuangannya, Ki Hajar Dewantara kini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari kelahirannya 2 Mei, kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
1: Halo? Gimana kalian? Gue kesel banget nih. Cari 3 orang gombrang yang suka ngacak-ngacak sampah. Cari tuh anjing jalanan sampai dapat. Ngerti lo?
2: Okay,
1: jangan
2: bos,
1: makan aja
2: okay,
1: tuh.
2: Okay.
1: Bisa gak lo?
2: Emang gak gitu, bos. Oke, okay, bos.
3: Oke, bos.
2: Cari orangnya, bos. Oke? Okay.
1: Kalau lo gak datang tuh bawa 3 anak, lo semua yang gue sisa hidup-hidup, gue makan lo. Cari sampai dapat, atau gue kasih lo semua bonus. Ingat tuh, buruan gue kesini.

0: Anakin. Terus, terus, terus. Jadi review.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Selamat pagi Sobat Bahana, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya masih semangat menjalani aktivitas pagi ini. Nah, buat Sobat Bahana yang sedang beraktivitas, jangan lupa tetap stay tune di 104,5 FM Bahana. Karena pagi ini kita bakal kasih informasi dan suasana langsung dari salah satu kegiatan yang sedang berlangsung di SMP Negeri 2 Ngawi. Yes, hari ini ada semifinal bola voli antar kelas yang pastinya sudah ditunggu-tunggu banget oleh para siswa. Karena masuk babak semifinal tuh persaingannya makin seru dan pastinya juga gak mudah sih masuk semifinal tuh. Jadi siapa sih yang bakal melaju ke final nanti? Kita ikuti keseruannya langsung dari lokasi. Dan saat ini kita sudah terhubung oleh reporter Bahana FM, yaitu Kak Eva.
1: Halo Kak Andrea, halo Sobat Bahana. Kembali lagi dengan aku Eva. Kita di sini sedang berada di langsung di SMP 2 Ngawi. Di sini sedang suasananya cukup ramai dan penuh ya, karena kita sedang mengadakan lomba voli mini di sini. Karena sudah memasuki babak semifinal, antusias para siswa juga terasa banget. Para pemain terlihat fokus untuk pertandingannya, dan teman-teman masing-masing kelas juga nggak kalah seru juga nih Sobat Bahana. Jadi di sini kelihatan banget kalau pertandingan hari ini bukan cuma tentang mencari siapa yang menjadi pemenang, tapi juga tentang kehormatan, kekompakan, dan semangat masing-masing dari kelas. Dan pastinya semua sudah penasaran siapa yang bakal menjadi pemenang untuk hari ini.
0: Wah, berarti persaingan menuju final tuh semakin kerasa nih, Eva. Kalau dari pertandingan yang sedang berlangsung nih ya, gimana sih kondisi lapangannya? Apa kedua tim tuh tandingnya cukup sengit? Apa kayak makin panas gitu?
1: Lah, bener banget nih, Kalandra. Jadi di sini pertandingannya tuh cukup sengit ya, karena kedua tim sama-sama berusaha untuk mendapatkan poin untuk mengamankan posisi final. Dan para pemain juga terlihat fokus nih dan saling bekerja sama dalam tim. Sementara dari pinggir lapangan, teman-teman mereka terus memberikan support masing-masing untuk kelas mereka. Menurut Teva ya, justru ini yang bikin pertandingan antar kelas terasa lebih ramai dan lebih seru, karena ada rasa bangga membawa nama kelasnya masing-masing. So, siapa yang akan berhasil, kita akan lihat menuju nanti ya.
0: Wah, jadi makin penasaran banget nih ya Kak, siapa yang nantinya berhasil mengamankan tempat di babak final yang bakalan jadi juara di SMP 2 Negeri Ngawi.
2: Sekali lagi, saya mau kembali ke kelas masing-masing. Tidak ada final. Sekali lagi, saya mau kembali ke
0: Eva, sebelum kita kembali ke studio nih, ada pesan gak buat para pemain dan juga supporter yang hari ini meramaikan semifinal?
1: Wah, jadi sangat betul banget ya Kalandra. Jadi pastinya seluruh pemain tetap semangat, jadi terus percaya diri kemampuan. So, good luck untuk semua tim yang bertanding, enjoy the game. And dari SMP 2 Ngawi, Eva dan tim yang akan melaporkan. Terima kasih.
0: Nah, oke Sobat Bahana, jadi itu tadi suasana semifinal voli antar kelas di SMP Negeri 2 Ngawi ini ya. Semoga pertandingannya

berjalan lancar dan tentunya tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas. Jadi kita bakalan tunggu nih siapa yang berhasil melaju ke babak final. Tetap di Bana FM 104,5 Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi.

Radio bersama aku Kalandra. Nah, kalau kita kembali ke sejarah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 nih, sejak saat itu kita tidak lagi berada di bawah kekuasaan penjajah. Dan tentu aja itu adalah pencapaian yang luar biasa sih menurutku. Tapi sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang beda nih. Apakah kemerdekaan hanya berarti kita tidak dijajah oleh bangsa ini? Atau kemerdekaan juga berarti masyarakat memiliki kesempatan untuk hidup layak, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan perlindungan, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang? Karena kalau kita memahami kemerdekaan itu sendiri sudah tidak dijajah, mungkin pembicaraan ini selesai pada tahun 1945. Padahal kan kehidupan kita bakalan terus berjalan, tantangan kita bakalan berubah, masalah juga berubah dan makin banyak. Dulu memang perjuangan kita ini adalah melawan penjajah, tapi sekarang perjuangannya bisa kayak berupa melawan kemiskinan, ketimpangan, kebodohan, korupsi, diskriminasi, dan berbagai masalah sosial yang lain. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia ini udah merdeka, tapi seberapa jauh sih kemerdekaan itu yang bisa dirasain oleh seluruh masyarakat di Indonesia? Nah, ini menarik untuk kita diskusikan pagi ini. Jadi, still in 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana. Jadi kita lanjutin nih obrolan pada pagi ini. Coba Sobat Bahana lihat di kehidupan sehari-hari. Ada anak muda yang bisa mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang lengkap, ada yang punya akses internet cepat, dan ada yang bisa ngikut kursus, beli buku, mengikuti pelatihan, dan pastinya bisa ngembangin kemampuan. Tapi di sisi lain tuh masih ada loh anak-anak yang harus berjuang buat dapetin pendidikan dengan keterbatasan fasilitasnya. Ada yang harus bantu orang tua kerja, ada juga yang punya kemampuan luar biasa nih, tapi kesempatan untuk berkembangnya tuh masih terbatas banget. Nah, dari sini tuh muncul pertanyaan, apakah kemerdekaan tuh berarti semua orang sudah memiliki kesempatan yang sama? Mungkin bagiku jawabannya tuh sesederhana ya atau enggak. Karena kemerdekaan kan secara hukum bisa dimiliki semua orang. Tapi di kehidupan nyata, kesempatan seseorang tuh bisa sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan berbagai faktor lainnya. Dan ini tuh bakalan menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Karena kemerdekaan tuh seharusnya bukan hanya dirasakan oleh mereka yang punya banyak pilihan, tapi kemerdekaan itu juga harus dirasain buat mereka yang masih berjuang untuk mendapatkan pilihannya. So, being free is not enough. People also need opportunities. And menurutku ini salah satu pembicaraan penting tentang kemerdekaan yang sering terlupakan.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: Mengenal pahlawan nasional Indonesia, host Cokro Aminoto. Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang lebih dikenal sebagai host Cokro Aminoto adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Saman Hudi yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam yang mereka dirikan secara bersama. Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam adalah merupakan organisasi pertama di Indonesia. Cokro Aminoto lahir 16 Agustus 1882. Ada dua versi untuk tempat kelahiran Cokro Aminoto. Ada yang menyebutnya lahir di Ponorogo dan ada yang menyebutnya lahir di Madiun. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayahnya yang bernama R.M. Cokro Amiseno, salah seorang pejabat Wedana Kleco, Magetan. Kakeknya bernama R.M. Adipati Cokronegoro yang pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis Patih di Ngawi, di mana 3 tahun kemudian ia berhenti. Cokro Aminoto pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co. yang melanjutkan pendidikannya di sekolah kejuruan jurusan teknik mesin. Pada bulan Mei 1912, host Cokro Aminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal sebagai Sarekat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi ilmu, Semurni-murni tauhid, Sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya, yang paling ia sukai adalah Soekarno, hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya, yakni Siti Utari, yang merupakan istri pertama Soekarno. Pesannya kepada murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato, hingga membuat kawannya Muso, Alimin, SM Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Cokro Aminoto meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di TMP Pakuncen, Yogyakarta. Cokro Aminoto diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia pada tahun 1961. Oleh Belgia, beliau dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin, Muso, Ananda Hirdan, Imran Halomoan, bahkan Pajri Hamonangan pernah berguru padanya. Ia adalah orang pertama yang menolak untuk tunduk kepada Belanda. Setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis yang dianut oleh Semaun, Muso, dan Alimin. Soekarno menganut nasionalis dan SM Kartosuwiryo yang Islam, yang juga merupakan sekretaris pribadi.

0: Welcome back Sobat Bahana. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang dekat banget dengan kehidupan anak muda. Di zaman sekarang nih ya, kita sering dengar tuh istilah kalau kita tuh generasi bebas. Jadi kita bisa bebas milih pekerjaan, bebas milih gaya hidup, bebas buat konten, dan bebas menyampaikan pendapat. Bahkan kita tuh bisa bebas membangun identitas diri kita sendiri di media sosial. Tapi di sisi lain, apakah anak muda itu benar-benar merasa bebas? Karena kan ada juga nih tekanan yang makin besar. Tekanan buat sukses di usia muda, tekanan untuk punya pekerjaan yang bagus, tekanan untuk punya banyak uang, dan tekanan dari media sosial. Ngelihat teman sukses itu kayak kita tuh ngerasa kalau kita makin ketinggalan gitu ya. Dan lihat orang lain traveling, kita ngerasa hidup kita kurang menarik. Terus lihat orang lain punya pencapaian, kita tuh mulai tanyain diri sendiri. Atau justru kita sedang terjebak dalam standar kesuksesan yang dibuat oleh lingkungan sosial media nih. Menurutku, kemerdekaan anak muda hari ini tuh juga berarti menentukan definisi sukses untuk dirinya sendiri. Gak semua orang harus punya jalan hidup yang sama. Gak semua orang harus sukses di usia 20-an. Dan gak semua pencapaian itu harus dipamerin di media sosial. Sometimes choosing your own path is also a form of freedom.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Nah, sekarang waktunya nih kita dengerin pendapat dari beberapa pendengar Bahana FM. Pesan pertama datang dari Mas Ipul dari Ngawi. Katanya, menurut saya merdeka itu ketika kita bisa hidup dengan aman dan punya kesempatan untuk menentukan masa depan. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang harus berjuang keras untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Nah, ini pesan dari Mas Ipul ini menarik banget ya teman-teman, karena ternyata kemerdekaan tuh bisa dilihat dari sisi yang sangat sederhana banget. Bukan soal memiliki sesuatu yang mewah, tapi soal bisa hidup dengan aman, bisa makan dengan layak, bisa mendapatkan pendidikan, dan bisa punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Ada juga nih pesan dari Boli dari Mojo. Dia bilang, kalau buat saya merdeka itu bisa menyampaikan pendapat tanpa takut. Tapi sekarang kita juga harus belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan bertanggung jawab. Aku setuju nih, karena kebebasan berpendapat tuh bukan berarti kita bebas mengatakan apapun tanpa memikirkan dampaknya. Kita tuh punya kebebasan berbicara, tapi orang lain juga punya hak untuk dihormati. Jadi kemerdekaan bukan hanya tentang aku bebas ngelakuin apa aja yang aku mau, tapi tentang aku tuh sadar bahwa kebebasanku tuh nggak boleh ngerampas hak orang lain. And that's where responsibilities come in.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hari ini kita kembali mengibarkan merah putih, kembali menyanyikan Indonesia Raya, dan kembali mengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjalani hari ini dan menentukan Indonesia seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tahun 2026 bukan tahun yang selalu mudah. Kita melihat berbagai bencana datang silih berganti, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sebabnya di tengah itu masih ada konflik sosial, persoalan hukum, korupsi, dan berbagai peristiwa yang mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar adil masih panjang. Namun, dari setiap kejadian itu, kita juga melihat sesuatu yang lain. Tentang warga yang saling membantu, tentang relawan yang datang tanpa diminta, tentang orang-orang yang berbagi ketika mereka sendiri sedang kekurangan. Karena mungkin inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan negeri yang tidak pernah punya masalah, tetapi negeri yang selalu berusaha bangkit ketika masalah datang. Di usia ke-81 ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya seberapa jauh Indonesia sudah berkembang, tetapi juga bertanya sudah sejauh mana kita menjaga Indonesia. Menjaga alamnya, menjaga kejujuran, menjaga persatuan, menjaga rasa kemanusiaan, dan menjaga agar kemerdekaan benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu Sobat Bahana, Indonesia yang berdaulat bukan hanya tentang kuat di mata dunia. Indonesia yang adil bukan hanya tentang aturan yang tertulis. Dan Indonesia yang makmur bukan hanya tentang angka pertumbuhan. Tetapi tentang seorang anak yang bisa tumbuh dengan aman. Tentang keluarga yang bisa hidup layak. Tentang masyarakat yang merasa didengar. Dan tentang setiap orang yang memiliki kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. 81 tahun adalah perjalanan yang panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, selama kita masih peduli Sobat Bahana, masih mau bergandengan tangan, dan masih percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik, maka harapan itu akan selalu ada.

0: Ada. Selamat ulang tahun Indonesiaku. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal yang membuat Indonesia semakin layak untuk dicintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, balik lagi nih sama aku Kalandra di 104,5 FM Bahana Radio. Nah Sobat Bahana, biasanya tuh kita tiap bulan Agustus tuh kita dengar kalimat mari isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ngisi kemerdekaan tuh? Apa cukup dengan kita ikut upacara? Apa cukup dengan kita masang bendera, ikut lomba, dan pakai twibbon yang terus diposting fotonya, captionnya pakai Dirgahayu Indonesiaku gitu. Tapi tentu semua itu boleh sih, nggak ada yang salah. Tapi jangan sampai kemerdekaan tuh hanya berhenti sebagai seremoni. Karena setelah bendera diturunkan dan lomba selesai, kehidupan tuh bakalan balik berjalan kayak biasanya. Justru setelah perayaan selesai, pertanyaan yang lebih penting muncul tuh apa yang bakal kita lakuin setelah itu? Apa kita bakalan jadi lebih peduli? Apa kita bakalan jadi lebih bertanggung jawab? Apa kita mau bantu orang lain? Apa kita mau belajar? Apa kita mau bekerja dengan jujur? Apakah kita juga mau menjaga lingkungan? Karena mungkin bentuk nasionalisme yang paling sederhana bukan hanya meneriakkan merdeka, tetapi kita juga bisa ngelakuin yang membuat kehidupan di sekitar kita itu jauh sedikit lebih baik. Kalau kita seorang pelajar, kita itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita seorang pekerja, kita harus bekerja dengan jujur adalah kontribusi. Dan kalau kita punya usaha, kita harus memperlakukan pekerja kita dengan baik. Kalau kita pengguna di media sosial, kita juga dapat nyebarin informasi yang benar, juga merupakan sebuah kontribusi. Patriotism doesn't always have to be loud. Sometimes it can be quiet but meaningful.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Nah, Sobat Bahana, nggak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung pagi menjelang siang ini. Buat yang cowok-cowok, jangan lupa untuk sholat Jumat ya. Nah, jadi kalau kita tarik dari kesimpulan pembahasan pada pagi hari ini, mungkin kita bisa ngelihat kalau kemerdekaan itu bukan sebuah tujuan yang selesai cuma pada tanggal 17 Agustus 1945 doang. Tapi kemerdekaan itu adalah sebuah proses. Nah, dulu kan para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Tapi sekarang generasi kita punya perjuangan yang berbeda. Bagaimana memastikan pendidikan bisa dirasakan lebih luas? Bagaimana bisa menciptakan kesempatan yang lebih adil? Bagaimana melawan informasi palsu? Bagaimana kita harus menjaga lingkungan kita? Bagaimana kita harus menghargai perbedaan? Dan bagaimana memastikan bahwa perkembangan Indonesia itu nggak hanya dirasakan oleh sebagian orang, tapi menyeluruh di seluruh Indonesia? Karena Indonesia yang merdeka itu bukan hanya Indonesia yang bebas dari penjajahan kalau menurutku, tapi juga Indonesia yang masyarakatnya itu punya kesempatan untuk hidup layak, berkembang, berkarya, dan punya harapan untuk menentuin masa depannya. Jadi mungkin tahun ini ketika kita ngibarin bendera merah putih, kita nggak hanya perlu tuh ngingat Indonesia udah merdeka, tapi apa yang udah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan itu semakin berarti. Karena kita itu mencintai Indonesia bukan berarti menutup mata terhadap masalah. Mencintai Indonesia berarti berani melihat masalah, berani mengkritik ketika ada yang salah, dan yang paling penting berani ikut menjadi bagian dari solusi. Aku Kalandra pamit undur diri. Terima kasih buat Sobat Bahana yang udah ikut berpikir dan berdiskusi pagi ini. Semoga setelah siaran ini kita nggak hanya pulang membawa semangat 17 Agustus, tapi juga membahas satu pertanyaan untuk diri sendiri. Sebagai generasi hari ini, apa sih yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Dirgahayu Republik Indonesiaku, merdeka bukan hanya tentang bebas, merdeka juga tentang memiliki kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. I'm Kalandra, see you on the next program, only on 104,5 FM Bahana Radio. Salam Merdeka!

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan

orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi, padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana, jumpa lagi dengan saya Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Sampai nanti jam 1 siang.
5: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: 104,5 FM Bana Randi Otase Wonten Lampahan Andi Coro Betari Sesarengan Kalian Bank UMKM Jawa Timur Cepat Mudah Murah. Sobat Bana menika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.
1: VIB Music. Nek ra dihargai mending lungo besti. Kamu akan

ります。

0: piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 4,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Taksi sesarengan kalian kulo lebih tabahana wonten lampahan Adi Coro Betari kalian Bank UMKM Jawa Timur. Menika wonten informasi malih kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur. Sebetulnya hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan. Ugi nampi tabungan lan deposito dijamin LPS lan wonten ATM-ipun. Saged kagem bayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor lan transfer.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Tase wonten lampahan adicara Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur. Sewadana Bank UMKM Jawa Timur menika bank milik pemerintah provinsi lan kabupaten utawi kota seluruh Jawa Timur. Alamatipun kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8, telepon 749778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731412. Kantor Kasine Jalan Raya Sine 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Perahu, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Walikukun Krambe Selatan Balai Desa Walikukun, telepon 671300. Kantor Kas Ngendeng Jalan BG Sudono Ngendengawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gampang sih.
1: Heo, mana ini kue?
2: Iki lo makan di mana?
1: Tangi turu, ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekono kue ya panggilanmu ke?
2: Yo, kan lo gak gantang bu, mau kan yo susunya kue susah itu kendaraan manis.
1: Gantang terus, kau oleh-oleh. Boyo golek gawean sing genah.
2: Iku nek menang lho Bu, ora ono makane. Ojo susu suwe to.
1: Nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to aku ket biyen iki hobine manu. Rasa nusu-nusu, si tanganmu kok brojal-brojal ngopo to? Ah, guyu ngono ku lho. Wis padha gak no, manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayo tambah kinis-kinis ya.
1: Tenan
2: ora. Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Susu oke.
2: Oke. Ya.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Ya.

0: Hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

informasi dan hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tandane ning ngene ya. Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lang setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: Hey!
1: Buksan?
0: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Lu ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

Bismuth Honey hadir sebagai madu dengan kandungan pilihan untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Diperkaya dengan bahan-bahan alami yang diklaim membantu menunjang kesehatan dan perkembangan anak. Kini Bismuth Honey bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi WhatsApp 0856 3454 5454. Bismuth Honey tersedia di Bahana FM.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa.

0: saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya-hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
7: Mau melati.
6: Apa lapar?
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
6: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
8: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
5: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali

merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam mesem dhewe.
1: Main dua.
0: Iya. Guyang guyu dhewe. Wes sedih-sedih dhewe heleh. Wis tak golek ning ndi-ndi iki, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

Di abad ke-17, seorang raja dari Sulawesi Selatan berani menentang kekuatan besar VOC. Ia adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani dalam mempertahankan wilayah serta kepentingan rakyatnya. Saat VOC berusaha menguasai perdagangan di Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin menolak tunduk. Baginya, perdagangan dan kedaulatan Goa tidak boleh dikuasai oleh VOC. Penolakan itu akhirnya membawa Goa ke dalam peperangan. Sultan Hasanuddin memimpin pasukannya melawan VOC dan sekutunya demi mempertahankan kedaulatan Goa. Setelah perang yang panjang, posisi Goa semakin terdesak. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya dengan VOC. Meski menghadapi kekuatan besar, keberanian Sultan Hasanuddin membuatnya dikenang sebagai ayam jantan dari timur, sebuah simbol kegigihan dalam melawan penjajahan. Sultan Hasanuddin wafat pada 12 Juni 1670. Meski perjuangannya berakhir, keberanian dan semangatnya tetap dikenang dalam sejarah Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah Indonesia sudah merdeka, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita. Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil.

0: harga naik.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fum, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
3: Desa Sumber, Kradenan Bloro, Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
5: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
3: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
5: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
7: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 21 Agustus 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awal informasi dari Ngawi. Popda dan Peparpeda Jatim di Ngawi, 24 hotel penuh hingga rumah warga jadi penginapan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erli.
8: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Ngawi bersiap menyambut ribuan atlet dan official dalam ajang Popda dan Paperpeda 3 Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November 2026. Tingginya jumlah peserta membuat kebutuhan akomodasi ikut melonjak. Sebanyak 24 hotel, baik berbintang maupun non-bintang, dilaporkan telah penuh dipesan untuk mendukung pelaksanaan dua ajang olahraga pelajar tingkat Jawa Timur tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan keterbatasan kamar membuat pemerintah daerah menyiapkan alternatif penginapan, salah satunya dengan melibatkan rumah warga.
9: Sudah penuh, sudah terbooking semua hotel, kemudian homestay, dan mulai hotel tidak berbintang sampai bintang 4 semuanya sudah penuh. Saat ini kami sedang melakukan penjajakan bekerjasama dengan Pak Camat Ngawi untuk mendata rumah-rumah warga yang representatif untuk disewakan kepada kontingen-kontingen yang akan datang di Ngawi.
10: Dan pihak dinas akan memberi informasi lokasi-lokasi.
9: Ya, jadi data dari Pak Camat Ngawi nanti akan kami bawa ke dinas. Nanti apabila ada kabupaten kota yang memerlukan informasi itu langsung ke kami aja.
10: Kalau total hotel ada berapa kursi?
9: Hotel di Ngawi sampai dengan homestay ada sekitar 24 sampai dengan di luar Ngawi itu sudah penuh semua.
8: Diperkirakan lebih dari 1.000 atlet dan official dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur akan berada di Ngawi selama kompetisi berlangsung. Jika kapasitas penginapan lokal tidak mampu menampung seluruh tamu, pemerintah telah menyiapkan daerah penyangga yakni Magetan dan Kota Madiun. Lonjakan kebutuhan akomodasi ini sekaligus menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal. Tidak hanya hotel, rumah warga dan sektor jasa lainnya berpotensi ikut menikmati perputaran ekonomi selama pertandingan berlangsung. Pogda dan Poparpeda 3 Jawa Timur akan mempertandingkan 31 cabang olahraga dengan 23 cabang diantaranya digelar di Kabupaten Ngawi. Kehadiran ribuan kontingen pun diperkirakan membuat aktivitas ekonomi dan pariwisata Ngawi ikut menggeliat selama gelaran berlangsung. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
7: Linda, reporter dari Radio Bahana FM dari Ngawi, kita menuju Magetan. Catat 99 SD rusak sedang dan berat. Dikpora Magetan berharap bantuan Pokir dan perbaikan data Dapodik ke pusat. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Suku Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan mencatat masih terdapat 99 sekolah dasar yang mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat. Jumlah tersebut merupakan data setelah Dikpora mengeluarkan sekolah-sekolah yang telah mendapatkan program revitalisasi dari daftar sekolah rusak. Sekretaris Dikpora Kabupaten Magetan Dian Astuti Purwandani mengatakan kerusakan sekolah tidak hanya terjadi pada ruang kelas, sejumlah sekolah juga membutuhkan perbaikan fasilitas sanitasi dan toilet.
11: Sekolah-sekolah negeri khususnya itu yang mengalami kerusakan itu memang di data kami memang banyak.
4: Dian mengatakan keterbatasan anggaran membuat Dikpora tidak dapat memperbaiki seluruh sekolah rusak secara bersamaan. Menurut dia, pengajuan anggaran Dikpora dalam APBD mengalami penurunan sehingga alokasi untuk perbaikan sekolah pada tahun ini cukup terbatas. Dian mengatakan keterbatasan anggaran juga membuat sekolah harus menunggu cukup lama apabila seluruh perbaikan hanya mengandalkan program dari Dikpora. Untuk mempercepat perbaikan, Dikpora Magetan tidak hanya mengandalkan APBD. Dian juga mengusulkan sekolah yang membutuhkan perbaikan melalui program bantuan pemerintah pusat. Dian mengatakan jumlah sekolah di Magetan telah mendapatkan program revitalisasi setelah data kerusakan mereka diusulkan ke pemerintah pusat.
11: Di APBD 2025-26 ini kan mengalami penurunan, sehingga di tahun ini terutama itu sangat sedikit sekali. Dan ini nanti ada di tahun ini, kebetulan tahun kemarin tahun ini juga teman-teman sekolah itu juga sudah ada yang masuk di lokus revit. Ya, alhamdulillah sebagian itu teman-teman langsung mendapatkan lokus yang datanya kami usulkan ke kementerian yang menentukan juga dari pusat.
4: Selain program pemerintah pusat, Dikpora berharap sekolah yang masuk dalam daftar prioritas juga dapat menjadi sasaran program pembangunan melalui pokok-pokok pikiran Pokir DPRD. Kemudian, sekolah yang telah mendapatkan bantuan revitalisasi akan dikeluarkan dari daftar pengajuan Dikpora. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengarahkan perhatian kepada sekolah lain yang belum mendapatkan bantuan.
11: Tidak hanya di kegiatan dinas, di Pokir, di Yogyakarta itu juga sasarannya masuk di sekolah-sekolah kami, sehingga kami ini yang dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan ini juga biar teratasi. Karena dengan dari jumlah sekian itu, kalau kita dari dinas saja itu memerlukan waktu waiting listnya sangat lama, karena efisiensi juga kita kan keterbatasan.
4: Dikpora Magetan juga meminta sekolah rutin memperbarui data kondisi bangunan melalui data pokok pikiran atau Dapodik. Dan mengatakan data Dapodik menjadi salah satu acuan pemerintah pusat dalam menentukan sekolah yang mendapatkan bantuan. Merugian sekolah terkadang belum memperbarui secara rinci kondisi bangunan yang mengalami kerusakan. Padahal data tersebut penting untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan perbaikan.
11: Kendala mereka mungkin kurang diupdate. Misalkan yang rusak parah ruang kelasnya, lah di situnya tidak dijelaskan. Kan ada detailnya beberapa, ada luas wilayahnya, sekolahnya, status tanahnya. Ininya kan banyak pak ya yang harus dicukupi. Mungkin teman-teman kesulitannya mungkin di situ kurang update data yang terbaru, mungkin seperti itu.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocorasi akan melaporkan. Kita kembali ke studio.
7: Adimas, reporter dari RAN. Dari Magetan kita menuju Lamongan. Nyaris diamuk masa, dua oknum anggota Polsek Duduk Sampean Gresik diduga peras warga terkait kasus judi online. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ranggo Hadi Lamongan. Bagus.
12: Baik, terima kasih. Dua anggota Polsek Duduk Sampean Gresik berinisial P dan D ditangkap dan harus menjalani pemeriksaan intensif oleh si Propam Polres Gresik usai diduga memeras warga yang dituding terlibat permainan judi online. Insiden ini terjadi di Desa Petung, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik pada Minggu 16 Agustus 2026 malam. Saat warga setempat curiga, lalu mengamankan kedua oknum polisi tersebut ke Balai Petung guna mengantisipasi amuk massa yang emosi. Keduanya diduga mendatangi rumah warga dan meminta sejumlah uang alih-alih memproses temuan dugaan tindakan pidana perjudian tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kasihumas Polres Gresik Ibtu Happy Muslih Riza menyampaikan pada Selasa 18 Agustus bahwa proses penanganan kasus ini mendapat asistensi langsung dari Bidang Propam Polda Jawa Timur dengan memeriksa 5 orang saksi dari unsur kepolisian serta warga sipil. Selain mendalami dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik oknum anggota, Satreskrim Polres Gresik juga turut mengusut dugaan keterlibatan masyarakat setempat dalam aktivitas judi online.
13: Saat ini sedang menjalani proses penyelidikan dari si Propam Polres Gresik dan diasistensi oleh Propam Polda Jatim. Itu anggota Polsek Penduduk Sampean, Polres Gresik. Sementara ini terkait dugaan pemerasan sedang didalami juga dari si Propam, dan untuk masyarakat yang terlibat judi online di saat kejadian juga sedang didalami oleh Satreskrim Polres.
12: Pihak kepolisian berkomitmen untuk bertindak objektif dan memproses hukum kedua oknum jika terbukti melakukan penyelewengan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
7: Bagus, reporter dari Ronggo Hadi, Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Lamongan. Polsek Tikung monitoring ketahuan pangan di Lamongan. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Nurul Zain.
1: Baik, terima kasih sobat. Polsek Tikung monitoring ketahanan pangan di Lamongan. Polsek Tikung bekerja sama dengan Polres Lamongan terus mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional melalui monitoring lahan pertanian warga. Terbaru, Jumat 21 Agustus 2026, anggota Polsek Tikung memantau lahan pertanian di Dusun Made, Desa Boto Putih, Kecamatan Tikung, Lamongan. Petugas mengecek sejumlah lahan yang sedang memasuki masa panen padi, sekaligus memantau berbagai tanaman pangan lainnya seperti jagung, kangkung, lombok, tomat, dan terong. Dalam kegiatan tersebut, polisi juga berdialog dengan warga dan mendorong agar lahan pertanian tetap produktif. Setelah panen, masyarakat diharapkan kembali melakukan penanaman sehingga produksi pangan dapat terus berkelanjutan. Kapolsek Tikung, Ibtu Fahrur Rozi menyampaikan bahwa monitoring ini merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap program ketahanan pangan, sekaligus mendorong semangat masyarakat agar mengelola lahan secara produktif. Polsek Tikung menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan mendukung aktivitas pertanian warga sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Tikung dan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Nurul Zain melaporkan, kita kembali ke studio. Silakan.
7: Nurul Zain, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai.
14: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
15: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di sore hari ini sobat Bana. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga lebih indah dibanding dengan hari-hari kemarin ya, dan tetap menjadi anak Indonesia yang merdeka. Oke, tema yang kita angkat tetap Indonesia 2045. Kamu mau Indonesia jadi apa? Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
7: Mau pasti traveling.
8: Oke. Okay.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunoji 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Ada dinding pemisah, lagu ini sudah lama sobat Bana, namun masih enak kita dengar bersama-sama. Dinyanyikan ketika itu oleh Mariandani ya. Oke, masih dengan tema Indonesia 2045. Kamu mau Indonesia jadi apa? Nah, Indonesia 2045 terdengar masih jauh sobat Bana, tapi tahukah tahun 2045 adalah momen ketika Indonesia genap 100 tahun merdeka. Pertanyaannya, ketika usia kemerdekaan kita mencapai satu abad, Indonesia mau jadi negara seperti apa? Apakah kita ingin melihat Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi kuat, pendidikan berkualitas, teknologi yang semakin canggih, lapangan kerja yang luas, atau justru Indonesia yang tetap mempertahankan budaya, gotong royong, dan karakter masyarakat? Kita tunggu di 0856345 4545 untuk sobat Bana.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio sebetulnya menjelang hari penyampaian aspirasi pada 27 Agustus 2026 nanti. Warga Pati yang sudah tiba di lokasi berencana mendirikan posko di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat hari Jumat 21 Agustus 2026. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, salah satu warga Supriyono alias Boto mengatakan mereka akan membuat posko untuk beristirahat di lokasi aksi. Demikian Plus News saudara ini.
0: Plus News.
1: Masih
0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih bersama saya Obana di ajang ngopi senja ya. Yang sudah bergabung ya. Terima kasih, tetap kompak selalu. Nah, Sobat Bana, Indonesia 2045 harus punya manusia yang berkualitas. Pendidikan harus semakin baik, anak muda harus punya kesempatan untuk berkembang. UMKM harus mampu naik kelas, desa harus ikut maju. Kesenjangan jangan semakin lebar. Dan yang tidak kalah penting, jangan sampai kita menjadi negara yang maju secara teknologi tetapi kehilangan karakter. Gotong royong tetap ada, sopan santun tetap dijaga, budaya lokal tidak hilang, lingkungan tetap dirawat, perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling bermusuhan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
5: Halo.
4: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
5: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
4: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
5: Mau.
4: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
5: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
4: Wah. Kayaknya susu Milku enak banget ya?
5: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
6: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
5: Nutrisi langkahku.
4: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
7: Milku susu Belgia ku.
8: Aku benar-benar sayang sama kamu.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Obana ya. Terima kasih banget Mas Andi ya. Saya ingin Indonesia 2045 jadi negara maju, tapi tetap mempertahankan budaya dan gotong royong. Benar sekali ya. Jadi negara maju bukan berarti kita harus meninggalkan budaya dan gotong royong. Justru tantangannya adalah bagaimana Indonesia bisa maju secara teknologi dan ekonomi, tetapi tetap punya karakter dan jati diri. Karena kemajuan tanpa budaya bisa kehilangan identitas, sementara budaya tanpa inovasi juga bisa tertinggal. Semoga Indonesia 2045 bisa maju modern tetapi tetap Indonesia banget.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai

0: mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong AkuViva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: AkuViva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli AkuViva sekarang!

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, Sobat Bana, Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat 21 Agustus 2026 sore. Berita yang dilansir kompas.com berdasarkan informasi dari Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang Arif Satama, gempa terjadi pada pukul 15.34 WITA. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

ugi hanyerengi kadang pramulati pramusaji atur sukoto saparipun katur bapak ibu poro tamu monggo pun rahapikan di rawas ingkang berdika saparipun katur saya mukati ugi sinambi haras panikur sakadanyusik laras atas monggo.

0: Di laras ati sampai kemarin.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana. Ada langgam resepsi. Ya, ketika ada tamu-tamu anten, lagu ini terkadang dinyanyikan oleh penyanyi yang apa nih Sobat Buana, cukup tua ya. Selamat sore, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Sinta di Paron. Apa kabar nih Mbak Sinta yang ada di Paron? Semoga sehat selalu ya. Mbak Sinta, harapan saya pendidikan Indonesia semakin bagus dan bisa dinikmati semua anak tanpa melihat kondisi ekonomi. Betul sekali. Pendidikan memang menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan Indonesia 2045. Jangan sampai masa depan seorang anak ditentukan hanya karena kondisi ekonomi keluarganya. Semua anak harus punya kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita. Karena kalau pendidikan kita maju dan merata, insya Allah Indonesia 2045 juga akan semakin kuat. Kita tunggu Sobat Buana opini Anda dengan tema Indonesia 2045. Kamu mau Indonesia jadi apa? Tetap kompak selalu.

0: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Ramen? Yes! Wah, dari Mr. Bab, baru!
1: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
0: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
2: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.

0: dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Dua pria yang merupakan bapak dan juga anak masuk daftar pencarian orang dalam kasus pengeroyokan di Ponorogo. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, setelah 6 bulan kabur ke Bali, Sobat Bahana, menurut informasi, keduanya akhirnya ditangkap oleh polisi saat pulang ke rumah. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu nih. Dan edisi hari Jumat, iya Sobat Bahana, Indonesia 2045. Kamu mau Indonesia jadi apa nih Sobat Bahana? Langsung aja share opini kamu di 0856345454 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanawi. Nah Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, semuanya di malam hari ini, edisi hari Jumat 21 Agustus gitu ya. Sini tungguin gabungnya sampai nanti jam 8 malam. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Tatan Balenjani.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih ngebahas tentang Indonesia, karena kita masih dalam euforia kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya Sobat Bahana. Ada banyak harapan masyarakat terhadap masa depan Indonesia pastinya, dari tahun ke tahun, apalagi tahun ini nih. Indonesia yang diharapkan pastinya dari generasi muda nih Sobat Buana, mulai dari pendidikan, teknologi, ekonomi, lapangan kerja, kemudian lingkungan dan kehidupan sosial. Nah, peran anak muda dalam menentukan masa depan Indonesia itu sangat penting ya, tidak bisa kita pungkiri. Apa yang bisa dilakukan mulai dari sekarang untuk mencapai Indonesia yang diharapkan? Nah, pastinya Sobat Bahana, kalau Sobat Bahana bisa membayangkan nih, Indonesia 20 tahun ke depan, which is di tahun 2045 deh, atau 2046 gitu ya, Sobat Bahana ingin Indonesia seperti apa? Langsung aja share opini kamu di 085634545. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui sosial media kita, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xspace Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Dan masih ya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, barengan sama sini terus ya, dia ceng kopi santai.

Crispy tempurannya. Yeay!

0: lagi apa nih? Fokus banget sih. Lalu Pita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya kan?
1: Dari Bahana.
0: Gimana?
1: Stes Radio.
0: Oh, Stes Radio. Stes Radio itu apa sih, Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus diajang ngopi santai.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lang setia, sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Cekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Ojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 Bembahana Radio. Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy Diaja ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana, semuanya di malam hari ini tema kita masih sama, di Indonesia 2045 kamu mau Indonesia jadi apa nih? Nah, kalau menurut Sobat Bahana nih, apa yang paling perlu diperbaiki agar Indonesia ini semakin maju ya? Langsung aja share opini kamu di 085 63 45 45 45. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana tetap bergabung terus barengan sama Cindy sampai nanti jam 8 malam ya. Jadi stay tune aja di Aja Ngopi Santai.

Romani dan Opa, Kak Keno, asik.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

0: Anda.
1: Iya, Tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, Tam. Terima kasih udah sama lo. Manda, tak bilang. Kamu tahu nggak Desember pernya apa?

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Masih bergabung barengan sama Cindy Diaja, ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu untuk yang sudah bergabung. Ada Kak Ateng, halo selamat malam. Ada Kak Janah juga. Di sini juga ada Kak Wiwit, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan nantikan Sobat Buana sampai nanti jam 8 malam ya, karena Cindy akan terus nemenin kamu di hari Jumat ini gitu ya. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: aku ada. Terima kasih Mas Indra.
1: Desir musik.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik! Wah!
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
4: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Mo Geneng Ngawi, Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, Toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi, Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi, Ugi Sumadyo.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur iki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine iki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: Ahmad Subarjo. Terjadinya proklamasi Indonesia tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat, dan merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
5: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku loh, piknik ngono, orang dua lain yang ngomah.
6: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
5: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
6: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
7: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
9: Jujur-jujur.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hari ini kita kembali mengibarkan merah putih, kembali menyanyikan Indonesia Raya, dan kembali mengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjalani hari ini dan menentukan Indonesia seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tahun 2026 bukan tahun yang selalu mudah. Kita melihat berbagai bencana datang silih berganti, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sebebanan di tengah itu masih ada konflik sosial, persoalan hukum, korupsi, dan berbagai peristiwa yang mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar adil masih panjang. Namun, dari setiap kejadian itu, kita juga melihat sesuatu yang lain. Tentang warga yang saling membantu, tentang relawan yang datang tanpa diminta, tentang orang-orang yang berbagi ketika mereka sendiri sedang kekurangan. Karena mungkin inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan negeri yang tidak pernah punya masalah, tetapi negeri yang selalu berusaha bangkit ketika masalah datang. Di usia ke-81 ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya seberapa jauh Indonesia sudah berkembang, tetapi juga bertanya sudah sejauh mana kita menjaga Indonesia. Menjaga alamnya, menjaga kejujuran, menjaga persatuan, menjaga rasa kemanusiaan, dan menjaga agar kemerdekaan benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu Sobat Bahana, Indonesia yang berdaulat bukan hanya tentang kuat di mata dunia. Indonesia yang adil bukan hanya tentang aturan yang tertulis. Dan Indonesia yang makmur bukan hanya tentang angka pertumbuhan. Tetapi tentang seorang anak yang bisa tumbuh dengan aman. Tentang keluarga yang bisa hidup layak. Tentang masyarakat yang merasa didengar. Dan tentang setiap orang yang memiliki kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. 81 tahun adalah perjalanan yang panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, selama kita masih peduli Sobat Bahana, masih mau bergandengan tangan, dan masih percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik, maka harapan itu akan selalu ada. Selamat ulang tahun Indonesiaku. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal yang membuat Indonesia semakin layak untuk dicintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
3: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.

0: panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin

Banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Ganteng kok lah cukup bang.
1: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Ko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro
5: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro
6: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro
7: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro
8: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone. Bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segitnya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
2: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.

0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
1: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
3: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
2: toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bok, sampean ki nyuwun perso rahasiane
6: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
5: Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
5: Terus, hasilnya apik tenan kok, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
3: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
2: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone. Bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih

diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: apa? Aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing nang topo, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Ya terus, hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: capek sendiri. Kadang mereka nggak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental.
1: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya

0: Ini dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: HOS Cokro Aminoto. Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto atau lebih dikenal HOS Cokro Aminoto adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. HOS Cokro Aminoto merupakan pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yakni Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal dengan nama Serikat Dagang Islam. Cokro Aminoto terkenal sebagai guru dari beberapa tokoh terkenal, yakni Soekarno, Semaun, Musso, Alimin, hingga Tan Malaka.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hari ini kita kembali mengibarkan merah putih, kembali menyanyikan Indonesia Raya, dan kembali mengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjalani hari ini dan menentukan Indonesia seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tahun 2026 bukan tahun yang selalu mudah. Kita melihat berbagai bencana datang silih berganti, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sebebanan di tengah itu masih ada konflik sosial, persoalan hukum, korupsi, dan berbagai peristiwa yang mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar adil masih panjang. Namun, dari setiap kejadian itu, kita juga melihat sesuatu yang lain. Tentang warga yang saling membantu, tentang relawan yang datang tanpa diminta, tentang orang-orang yang berbagi ketika mereka sendiri sedang kekurangan. Karena mungkin inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan negeri yang tidak pernah punya masalah, tetapi negeri yang selalu berusaha bangkit ketika masalah datang. Di usia ke-81 ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya seberapa jauh Indonesia sudah berkembang, tetapi juga bertanya sudah sejauh mana kita menjaga Indonesia. Menjaga alamnya, menjaga kejujuran, menjaga persatuan, menjaga rasa kemanusiaan, dan menjaga agar kemerdekaan benar-benar bisa diraih.

0: dirasakan oleh semua orang. Karena itu Sobat Bahana, Indonesia yang berdaulat bukan hanya tentang kuat di mata dunia. Indonesia yang adil bukan hanya tentang aturan yang tertulis. Dan Indonesia yang makmur bukan hanya tentang angka pertumbuhan. Tetapi tentang seorang anak yang bisa tumbuh dengan aman. Tentang keluarga yang bisa hidup layak. Tentang masyarakat yang merasa didengar. Dan tentang setiap orang yang memiliki kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. 81 tahun adalah perjalanan yang panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, selama kita masih peduli Sobat Bahana, masih mau bergandengan tangan, dan masih percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik, maka harapan itu akan selalu ada. Selamat ulang tahun Indonesiaku. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal yang membuat Indonesia semakin layak untuk dicintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
3: Nih, panen kebun kok bisa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
7: toko Sumber Tani
8: Desa Sumber Kradenan Bluro,
9: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bluro,
10: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
11: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro,
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: tuh, pelan, telepon, pelan.
1: Halo, Opik.
0: Halo, Tante.
1: Opik.
0: Iya, gimana keadaan Randy?
1: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Opik.
0: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, tak?
1: Iya, Opik.
0: Gimana, Tante, Randy?
1: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pip. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pip.
0: Oke, Tante.
1: Makasih ya, Pip.

0: apa-apa. Aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Napa yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Plus B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media.

Ya, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Wow.

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dari Mesir, Mbak. Baru.
1: Legendaris Jepang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri, menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayat, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi yang

Kau bilang cukup, tersisih atas jemu, teralih tanpa temu, menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari

sok menyingsing dan kita semakin asing. Sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini. Yang akan menemani Sobat Bahana seperti biasa dari jam 6 ini sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana, 2 jam ke depan. Nah seperti biasa, Bila akan bawakan juga topik dan obrolan menarik gitu ya di pagi hari ini. Dan Sobat Bahana semuanya pagi hari lagi menikmati weekend gitu ya. Nah bisa sambil ngopi atau sarapan di pagi hari ini bersama Bila gitu. Nah Sobat Bahana, di weekend ini gimana nih aktivitas Sobat Bahana semuanya di awal weekend ini? Apakah sudah ada rencana liburan ataupun masih di rumah aja nih? Nah boleh banget nih dispilih sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545. Nah buat Sobat Bahana yang pagi hari ini udah ngerencanain buat liburan atau buat ngerencanain keluar gitu sama bestie ataupun sama pasangan ataupun sama keluarga gitu ya. Nah semoga dilancarkan gitu ya Sobat Bahana, cuaca yang mendukung gitu ya, tidak hujan, jadi terang gitu, jadi Sobat Bahana bisa keluar kemana aja tanpa takut adanya kehujanan. Nah Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini pastinya cuacanya juga mendukung banget, selain gak hujan gitu ya, udaranya gitu ya segar banget, gak dingin-dingin banget, juga gak gerah-gerah banget. Nah itu semua Sobat Bahana juga menjadikan gitu ya semoga kegiatan Sobat Bahana di pagi hari ini tuh bisa lancar gitu. Nah buat kamu yang udah punya rencana gitu ya mau kemana di pagi hari ini, boleh banget dispilih sama Bila ya Sobat Bahana di 0856345454545. Tapi sebelum itu Bila mau spill juga nih obrolan kita pagi hari ini tuh tentang weekend di kampus setelah 17-an gitu ya. Masih bulan Agustus nih Sobat Bahana, si nuansa kemerdekaan tuh bekerja bakti atau jalan-jalan nih Sobat Bahana. Pastinya gitu ya di bulan Agustus ini nuansa kemerdekaannya, walaupun sudah selesai 17 Agustus jangan sampai hilang ya Sobat Bahana. Mungkin bisa gitu ya after selesai lomba-lomba ataupun 17-an kemarin gitu ya, lapangannya atau tempatnya tuh masih kotor gitu. Nah boleh banget ya untuk kerja bakti gitu ya diagendakan gitu Sobat Bahana untuk membersihkan kembali agar bisa digunakan di bulan Agustus tahun depan, atau mau ngadain lomba lagi gitu. Atau Sobat Bahana dari Sobat Bahana di jeramanya jalan sehat gitu ya, jalan sehat di pagi hari yang biasanya tuh ada door prize-nya juga gitu ya, banyak sekali kampung-kampung, desa-desa ataupun daerah yang mengadakan itu. Apakah di daerah Sobat Bahana juga sama? Nah boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayani Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayani kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini nih Sobat Bayani. Yang tadi kita yang namanya Sobat Bayani dari jam 6, dan ini udah jam 6 lebih 30. Masih ada waktu sekitar 30 menit buat Bila namanya Sobat Bayani di pagi hari di sesi pertama ini. Nah, pastinya Sobat Bayani tadi Bila udah spill gitu ya obrolan kita di pagi hari ini tuh apa. Nah, pastinya Sobat Bayani di pagi hari, di hari weekend ini gitu ya, apa aja sih kita Sobat Bayani gitu ya, di suasana masih terbilang 17-an ataupun Agustusan gitu ya. Masih after, banyak sekali daerah-daerah ataupun desa-desanya sudah selesai gitu ya dengan event-eventnya ataupun dengan acaranya. Tapi ada juga yang malah belum nih Sobat Bayani, karena bulan Agustus ini tuh masih ada sekitar 1 minggu gitu ya Sobat Bayani. Jadi buat Sobat Bayani semuanya di hari ini gitu ya, di weekend ini itu kerja bakti ataupun jalan-jalan nih Sobat Bayani, jalan sehat ataupun jalan-jalan biasa gitu ya, liburan. Nah, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini gitu ya, di 085634545. Nah, kerja bakti sebagai cara menjaga kompakan warga juga ya Sobat Bayani. Selain itu, walaupun udah selesai acaranya, tapi mungkin kerja bakti membersihkan ataupun kerja jalan sehat untuk bertemu ataupun menjalin tali silaturahmi gitu. Nah, itu juga bisa banget ya Sobat Bayani dilakukan gitu ya di desa-desa, apalagi yang biasanya tuh masih banyak sekali yang namanya kerja bakti setiap weekend. Nah, kalau di desa kamu ataupun di daerah kamu, apakah juga ada di weekend ini kamu tuh kerja bakti atau jalan-jalan aja atau enggak ada apa-apa malah Sobat Bayani? Nah, boleh banget dispilih sama Bila di pagi hari ini nih, 3856345454545.

Hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

105.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bayana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya Sobat Bayana. Setelah tadi gitu ya, kita udah ngobrol-ngobrol apalagi itu tentang weekend ini ya Sobat Bayana tuh bersama keluarga atau Sobat Bayana di daerah Sobat Bayana tuh ngapain aja gitu ya. Apakah juga kerja bakti gitu ya, masih ada agenda kerja bakti ataupun udah selesai nih Sobat Bayana, ataupun masih ada jalan agenda jalan sehat ataupun jalan-jalan bersama keluarga. Kalau gak ada Sobat Bayana, bikin sendiri gitu agenda bersama keluarga, family time bisa banget ya, diisi sama jalan-jalan, sekedar olahraga di pagi hari ataupun liburan gitu ya di weekend ini, apalagi di bulan Agustus gitu ya. Nah ada juga Sobat Bayana hal unik gitu ya bisa dilakukan sama keluarga di weekend ini gitu ya. Kalau menurut kamu apa? Kalau Bila tuh lihat gitu ya,

ngelihat konten hal unik yang dilakukan sama keluarga tuh biasanya di bulan Agustus ini, apalagi lomba bareng sobana, walaupun semaraknya lomba di mana-mana gitu ya, lomba 17-an ataupun Agustusan. Nah, ada juga keluarga yang mengadakan lomba sendiri bersama satu keluarga gitu ya sobana. Itu termasuk hal unik sih menurut Bila, karena jarang banget ya mesti keluarga yang bisa meluangkan waktu apalagi untuk putra-putrinya mengadakan acara seperti itu. Jadi kalau menurut kamu nih, lomba seperti itu tuh bisa termasuk family time gak sih Sobat Bena? Kalau menurut Bila sih bisa ya. Nah, boleh banget kamu ceritain juga hal unik apa di bulan Agustus ini yang bisa kamu lakuin sama keluarga ataupun beberapa pernah kamu lakuin gitu ya, di 0856345454545.

0: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: kayaknya lu suka deh sama lo.
1: Kalau gitu, kenapa nggak jadi diri sendiri aja?
0: Salah.

104.5 FM BNN Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat BNN, ternyata sesi pertama ini gitu ya berakhir sore. Bila akan balik lagi nanti sesi kedua, dan pastinya nanti akan membawakan juga informasi terbaru gitu ya, apalagi tentang tema hari ini gitu ya sobat BNN. Jadi jangan kemana-mana buat sobat BNN semuanya. Kita akan kembali lagi nanti ya di sesi kedua gitu ya, kita akan ngobrol lagi, kita akan sharing-sharing gitu ya di weekend ini. Gimana sih acara weekend sama Bana atau kegiatan weekend sama Bana semuanya? Tetap di Bana FM Ngawi sama Bana, yang mau cerita juga boleh banget langsung aja di 0856345445.

kalau aku gak sempet bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.